0: Unya hune tuai tamen ke. Hune ngamik tanak itu rem. Ngan tuan sedin praib sahau. Itu ni sepadan terah tanak. Jin sadayah long damik itu. Mulai kedayah bak libang itu inah kenamik tirah tamen kerai. Kenat kebari opok hune itu lah kepe. Be episode tengkat sepadan jin sahau. Tapi kekat irah kepenilah pengejak awal Malaysia Melayu itu. Bawa kekat kepeni tuai. Kini mah tuak kapong. Kau pun tong tanah itu, kami tanah itu mah tuak kapong. Kenal hak ni? Tuak kapong mohon sahabe tong kekat irah. Menteri pengejauh Malaysia itu. Boya bara, itu mem tanah. Mem tanah itu. Tapi mem tanah inah bena nak dengan kami. Mem tanah iri hala ria tanah itu tengi. Gini ya kecitai. Ame pun tanah itu hak perintah. Ame pejuk tebai perintah inah kena juk. Palu, kena juk alat tajam, kena juk. Lah kau tong iot batu dek ke pehe homo ina ke mek barak dek kau kuasa ame penantu pun kuasa
1: the penans
2: yeah.
1: What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society, so as I said, it's up to them. But if they choose to be free to go from 3 to 3, what can we do?
3: Buah kau jalan ke din mulai lah ke penitu buah kau bersatkan yang ngebel kita nak tu aku bel aku magal ayam kebam anak kebam pun tanah tu be no jalan bui usah kepe itu no usah ke aku kari aku ya kekinan yang ngebe tanah ke yang ngebe bak ke litut matahan ke moko matahan ke muri
1: say of Penan jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
3: Matahan ke moko matahan ke muri